enipanyina enipanyina unyina ye onyamie yo enipanyina enipanyina.

asida ya nyamidiye aye yesu ya obadiye dia shanya nkoponi yo nyamidiye adu asida nyum ma

Bawusazo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.